gatandatu na kabiri ubusa ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu niyo nimero mushishikara kutwakura ko mwifurizanya kaba gukeza ho muri

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo zi...

0: karirimbo kari haranira ka LL Industrial kubumbiri haranira rero kwandika izina ryawe byandikwe mu bitabo zo mu ijuru. None rero tugeze igice isaha y'icumi n'imwe zuzuye neza, karirimbo katugejeje igice isaha y'icumi n'imwe zuzuye neza nk'uko nari nabibamenyesheje. Ni umwanya yuko mugira mukurikirana ikiganiro cya munayarize aho mukanya isase ncangaruka kugira ngo mbane nawe muri icyo kiganiro.
1: Muntahirize ukanyereka inzira nyamara. Muntahirize
2: kananje ni mu muntahirize.

kiganiro insinzi y'amasengesho. Ikiganiro kibaha akaryo ko kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye. Wifuza kumenya akamaro ko gusenga umwanya.

ko biraba nikakora reshemeza umukiza ngaho mugiko kori shimire cyane abakunzi mukomeza kudukurikirana none rero nabo mugikoto mbere murantunga sa mugikoko nabo mugikoto akaririmbo karangirana neza na neza gicisa imwe mucamukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa mwiza nkuko nari nabimenyesheje.